lanjut ini kita coveran ya aku di sini pak. Kau di bandar ini sudah lina guna ni lepunggul nani hendung di bawah pun sama doya di saya kapran ya. Anpur yang sini pak, minum jodoh, minum jodoh, minum diwar jodoh, minum jodoh. An jodoh, jodoh dekat aja sah jodoh.

Alakbar. Alakbar. Ayo sedang masih cular. Ayo sedang masih cular itu. Kira-kira itu.

بند رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. جود محمد یا رسول اللہ. ننگو نبو کو سنتو اللہ محمد سودو گو کو چند مجوگرانی یادی چلو نیے ہاتھ رنو خلی وان حمد اللہ سویا مسید اللہ ممکن تا ممیجی اکانی دو بنوالی دو بیگو دو کمجی بندر کو مجانی بندر کو بندر مجانی بندر Inilah di bawah malah di transfer ada dua sel minyak. Salah hakan net dah jahat kau kahani. Kalau media darah darah itu Bismillah, orang mesti dengar. Orang yang cepat rumput suci jamu melaku. Salah hakan net kau kahani dari sel kabin untuk antunya. Pembina wan orang kuda majaz ada dua wira wajib pembina orang wajib mungkin kau kahani. Sedih lom saya menonton meeting tadi ke bangga mereka. Albarca gila nak aku. Albarca deh lady yang suminati lady di kal tanggung tak kau yang dalam niat berhak berniat. Nampak nampak anjir ni kau nampak. Jadi cuma doa kau doa teknik kamu kau dicuba. Kau tu faham nak kau dalam santun nak gila gila tersalah. About the better side. Allah Muhammad. We are the bubu guardi ho. Bismillah. Dani said Allah made and thought the kadehu. We are the court of matter. We are the jinjo. We are the mouth of fish. We are the sugar. We are the nyama. We are the masquerade. We are the jebani. We are the parbando. We are the imbenjo. We are the bismillah. We are the kamu jinna jebu. Albar sih belum jual bingung, jip sajul di menu sih dah. Sanya lagi memut hukumah, sanya lagi membuat bahama. Albar kau kata awal sih nampung hukum itu awak nak jalan mandor. Tadi lady maladi, tadi lady kizad, lady maladi orang dah hendak tahu bapa dan bapa dia. Nanti fujim berangkara nyaman lekari juga albar ke berimbang albar. Lady kizad ni sujud mama mana, oh ini sudah faham bapa dan hendak tahu lulus mana itu. Dia malam dia kizad. Usul kamu tu dari dua lima lah. Jangan macam ni sepatutnya orang gelap aja lima orang hebat. So dua orang dah garis, dua orang jelas garis kau binai. Dia malam dia kita. Nah sejak pergi alat kita, kau lihat cingur singgah tanggal fire yang ada ni. Dalam hari susu lima jam lah dengan malam kali kita. Angkat sih lom mengundang telefon malam kali ini dengan kamu. Hari ini biar kari kau betul jumuh kau orang grogon. Allah dan dia malu. Saya cuma wanah saya dengan jalan walau suria mahu yang mesti lom sunat dia mahu pukat daerah hati ini. Suria makam mahu jalan sunat dia mahu jaga. Dan dia tidak jaga kau yang semua. Tuhan tempin orang mumbar gaya ayu ada pada hendak hal jam divin dan atas masih mesra. Dan orang dari bunting do. Kau tempin orang musabah ini yang semua kau lihat tak? Cakapnya berhenti.